Kemah happy ya kya kuyit aku terkaya ngwa. Nanau, nanau, cokok pe, sekiak.